0: anak lahir pada atau sebelum 31 Desember 2021 dan sudah harus masuk SD1 di sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu di September 2027, anak ini boleh berpartisipasi dalam admisi SD1 tahun 2027 yang akan mulai di September tahun ini. Formulir pendaftaran dan juga penjelasan bagaimana caranya mengisi formulir dan informasi leaflet akan tersedia dari tanggal 1 sampai 25 September tahun 2026 ini. Orang tua bisa mendapatkan formulirnya dari TK, tempat anaknya berada, dan juga formulir bisa diambil di Home Affairs Enquiry Centers dari District Offices, kantor distrik, di Regional Education Offices, dan juga boleh diambil di School Places Allocation Section untuk bagian admisi SD1 dari Biro Pendidikan. Orang tua juga bisa mendapatkan informasi tentang admisi SD1 dalam bahasa-bahasa yang berbeda dari websitenya Biro Pendidikan. Dan formulir aplikasi yang sudah diisi beserta semua dokumen pendukung harus diberikan langsung ke satu sekolah, sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu, pilihan orang tua untuk tempat diskresionari antara 21 sampai 25 September 2026. Orang tua yang sudah mendaftar sebagai pengguna e-platform dari admisi SD1 dan juga mengikat akun mereka dengan IM Smart Plus boleh memasukkan permohonannya lewat e-platform dari 17 sampai 25 September 2026. Orang tua harus ngelihat terus ya untuk kejelasan dan juga informasi terkini dari Biro Pendidikan dan pesan-pesan yang diposting di website-nya Biro Pendidikan untuk masuk SD1 ini. Untuk pertanyaan tentang sistem admisi SD1, orang tua boleh menghubungi bagian School Places Allocation Section dari Biro Pendidikan di nomor telepon 2832-7700.
1: Kamu tadi itu lah, ya. 关于2027年9月入学小一嘅申请嘅一啲资讯啦，咁啊，如果有疑问嘅话咧，可以致电热线28327700噶。
0: Di Center for Health Protection atau Pusat untuk Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada tentang cuaca terbaru terkini dan juga mengambil langkah-langkah tentang sakit yang ada hubungannya dengan panas, termasuk sengatan panas atau letih karena panas waktu cuaca sangat panas. Untuk tetap aman, minum air secara teratur, hindari kafein dan alkohol, pakai baju yang warna terang dan juga tidak lengket di badan, jadi yang agak longgar, dan berada di tempat yang ventilasinya cukup dan juga tempat yang punya AC. Dan kalau lagi olahraga pun jangan olahraga yang terlalu keras dan berat, dan aktivitas di luarnya itu yang berkepanjangan, hindari itu. Dan kita rencanakan aktivitas di luar outdoor itu untuk pagi-pagi atau sore-sore saja. Pekerja outdoor harus istirahat secara teratur dan istirahatnya di tempat yang teduh juga. Dan anak kecil, bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronik itu lebih rentan dan harusnya harus jaga-jaga diri. Jangan meninggalkan anak-anak tanpa dijaga di tempat tertutup, contohnya dalam mobil. Ketika indeks UV itu tinggi, hindari langsung kena matahari, paparan matahari di mata dan di kulit, dan jaga juga diri sendiri dengan pakai tabir surya dengan SPF 30 atau di atasnya, pakai kacamata yang bisa memblokir UV, dan juga cari tempat teduh. Kalau merasa tidak enak badan seperti pusing-pusing, sakit kepala, mau muntah atau bingung, istirahat dan langsung cari bantuan kesehatan. Untuk supaya bisa melindungi diri di cuaca yang panas ini harus tetap waspada dan juga jaga supaya jangan kepanasan. Boleh ke website chp.gov.hk untuk informasi tambahan.
1: 啱啱提到有关于呢一个预防中暑嘅一啲健康嘅资讯，咁如果想了解更多，可以上翻网站chp.gov.hk.
0: Kanker serviks adalah salah satu kanker yang umum antara perempuan di Hong Kong, dan pemeriksa teratur itu efektif dalam pencegahannya. Kalau kita usianya antara 25 dan 64 dan sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Banyak banyak perempuan yang sudah terinfeksi dengan HPV, yakni virus yang menyebabkan kanker serviks, atau sudah terkena kanker serviks di taraf awal, tapi tidak ada gejalanya. Maka itu ingat, kalau tidak ada gejala, sudah divaksin HPV, sudah menopause, tetap saja harus diperiksa. Boleh jadwalkan pemeriksaan dengan Departemen Kesehatan di bagian Maternal and Child Health Center, maksudnya pusat kesehatan ibu dan anak. Boleh juga ke Women Wellness Satellite dari Primary Healthcare Commission. Boleh ke dokter keluarga, ginekologis, atau lembaga non-pemerintah. Untuk bikin booking dengan Departemen Kesehatan, teleponlah 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan self-sampling HPV di Januari 2026. Untuk detailnya dan bagaimana ini bisa dilaksanakan, boleh hubungi 3 kantor mereka. Ada yang di Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333, di Kowloon 2855-1222, atau di New Territories 2851-1722. Untuk informasi tambahan, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 剛剛提到有關於子宮頸癌篩查的事宜， 如果想了解更多的話， 可以上網站www.cervicalscreening.gov.hk。

0: lain, bahkan permainan yang ular tangga misalnya ya, macam-macam. Jadi seandainya kalau bermain bersama dan juga ada keluarga atau teman-teman bermain, kadang-kadang juga setelah itu ada dikasihkan hadiah, itu menyenangkan sekali. Jadinya itu bisa membuat lebih dekat kalau ada bermain bersama begitu.
1: 咁你哋最想玩返嘅游戏又系咩呢？咁可以諗下，睇下会唔会有时间可以玩返。好，今集时间差唔多啦，我哋下集再继续倾过。拜拜，格先生。
0: 拜，格师傅。
1: 拜。